hoja nikamdanganya timi naishi gi moja nikafusha mpaka misi mwana vi hoja tena wa mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile tele dunia kasimama tasimama pamoja ni vile kama penzi ni yule basi nimemsetia nati yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB niko na fever jo naniumiza yani vile kama penzi ni mistari basi namuandikia sentence matenzi mpenzi na wenzi vishenzi niko cheese.